0: Amerika Serikat di tahun 1914.
1: Oh, berarti libur nasional juga ya di sana berarti ya.
0: Benar. Apakah itu akan menjadi hari libur internasional?
1: Cuman kayaknya kalau di kita belum ya.
0: Iya kali ya. Tapi perayaan-perayaan udah banyak banget.
1: Udah banyak banget. Dan yang enggak mungkin kamu lewatkan Rockstar ini adalah Sofitel dan Nusa Dua Beach Resort karena mempresent Mother's Day Special Sunday Brunch. Ini which is pas banget di 10 Mei 2026 ini hari Minggu, mulai jam 11 siang sampai 3 sore di Kuchina at Sofitel Belinusa 2 Beach Resort. Nah, jadi lo bisa merayakan hari ibu internasional dengan banyak pengalaman eksklusif yang bisa lo dapatkan, tentunya pengalaman brunch ya, dengan berbagai menunya, mulai dari Italian, Asian, ada juga Indonesian sampai ke Balinese juga ada. Dan ditambah lagi, untuk tamu yang datang bersama keluarga dan para ibu akan mendapatkan bunga sebagai komplimenterinya. Dan tentunya sambil menikmati brunch, lo bisa akan ditemani dengan entertainment live music. Dan Mar, cepetan untuk ajak mama lo ke sana karena harganya cukup dengan Rp880.000 plus-plus. Ini food only ya untuk orang dewasa dan Rp388.000 plus-plus untuk anak di bawah 6 tahun.
0: Kayaknya gue yang anak bawah 6 tahun deh.
1: Lo anak 6 tahunnya. Dan juga upgrade pengalaman bersantap lo Rockstar dengan paket minuman spesial mulai dari Rp550.000 plus-plus. Dan setelah brunch lo bisa melipir ke pantai lihat sunset karena ada live DJ di Toya Beach Bar dari jam 3 sampai 5 sore nya Rockstar. Buruan deh reservasi dan info lengkapnya hubungi WhatsApp 0811 3830 5954. Sekali lagi bisa WhatsApp ke 0811 3830 5954 dan email ke sofitel.balinusa2.fbreservation@sofitel.com. Sekali lagi di sofitel.balinusa2.fbreservation@sofitel.com dan juga follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi sofitelbalinusa2.
0: Dan kita juga di sini Rockstar mau ngasih tau kamu juga kalau kadang-kadang justru dengan makan bareng, dengan kumpul bareng atau hang out bersama teman-teman itu kadang-kadang bisa menjadi stress relief ya.
1: Iya, benar.
0: Kalau orang-orang terdekat yang pokoknya standby aja whenever we need them, itu kayak rasanya aduh enak banget ya bisa ngerilis stress and ngerilis diri sendiri.
1: Yes. Dan termasuk juga untuk bisa cerita sharing sama orang-orang tersayang, termasuk juga dengan orang tua lo Rockstar, dengan ibu. Jadi bisa langsung sekalian di Sofitel ya tadi stress reliever ya.
0: Benar. Dan bahkan kalau misalkan ngomongin hal menarik tentang ibu gitu ya, kadang malah bikin kita tuh kalau ngobrol sama ibu itu kayak rasanya oh ini ya lebih tenang,
1: hangat
0: kadang
1: gitu ya.
0: Meskipun ada lah ya love hate relationshipnya mungkin deh di antara Rockstar yang sering dengerin. Kadang ada, kemarin tuh gue cerita ya sama teman-teman gue,
1: merasa
0: gue tuh nggak ngerti deh kenapa sama orang tua tuh, maksudnya nggak ada masalah sih untuk apapun yang nyebelin yang dilakukan gitu. Cuman kadang-kadang kan kebetulan teman gue cowok ya, jadi kayak dia sering sebel ketika di rumah itu diperlakukan seperti anak kecil. Sebetulnya sudah bisa kayak banyak hal yang dilakukan gitu loh. Cuman kan kalau tuh gue bilang kayak nggak cuman di situ doang sih, maksudnya nggak cuman lo doang, tapi semua di antara kita tuh pasti mengalami hal yang kayak gitu.
1: Walaupun umurnya udah naik ya, udah dewasa.
0: Bener, kita mau udah kerja kayak gimana pun, ketika balik ke rumah pasti kayak mereka akan nge-treat kita tuh kayak anak kecil gitu.
1: Betul. Bahkan ibuku sendiri kan kebetulan aku tinggal sama nenek juga ya. Ibuku sendiri kadang-kadang masih diambilin sama nenekku. Nama ibuku kan Kompiang. Ayo Piang makan gitu. Diambilin kayak wow, masih gini ya kayak diperlakukan kayak anak kecil. Bahkan semisal ibuku lagi kerja nih. Jadi kebetulan kerjanya di rumah kan bisa. Jadi udah makan, itu bisa 10 kali ditanyain. Karena emang secare itu mungkin ya kayak kerasa mungkin masih anak kecil.
0: Bener,
1: gitu.
0: Persis. Dan teman gue itu juga bilang gitu kan, kayak sebel banget tau kalau misalnya di rumah bilang, "Mas, ayo makan," gitu. Dalam hati kayak, "Iya, kan kalau gini kan udah tahu bakal makan kalau lapar," gitu. Cuman kan satu sisi ya udah itu kan bentuk care dari seorang ibu aja gitu.
1: Iya.
0: Tapi ada nggak sih juga rockstar yang diantara rockstar tuh kayak gitu gitu. Cuman ketika itu tidak hadir lagi itu pasti hal-hal yang dirindukan.
1: Hmm, kan? Salah satu hal yang sangat dirindukan pastinya ya.
0: Gitu. Jadi kalau misalnya pertanyaannya rockstar, setuju atau enggak gitu, misalnya orang terdekat kamu itu bisa jadi stress reliever yang paling ampuh. Kasih tahu kita via WhatsApp sambil yes. ngobrol-ngobrol sambil kamu request lagu atau mungkin selamat pagi dulu kali ya buat Ilma Dewi Sartika,
1: ada Dokter Ardi.
0: Dokter Ardi, Kak Ian mungkin yang juga lagi jalan. Terus ada juga Mami Jane yang mendengarkan.
1: Udah. Lagi
0: ya, belum?
1: Udah
0: Okta,
1: ada.
0: Okta mana Okta. Ya Okta? Lama banget deh gak mendengar suara Okta. Suara gak tuh chat. Ini Dokter Ardi.
1: Oh langsung.
0: Kata Dokter Ardi setuju banget. Kadang bukan tempat atau musik yang jadi stress reliever, tapi suara orang yang paling kita sayang.
1: Sayang ya.
0: Kalau aku sih sekarang paling terasa pas pulang kerja, lalu dengar suara anakku yang lagi 10 bulan. Katanya ocehannya, ketawanya, hal kecil begitu langsung bikin capek dan penat seharian, rasanya hilang.
1: Oke, okay. Ih keren, lucu.
0: Siapa dok nama anaknya kalau boleh tahu? Cek cowok. Semoga sehat.
1: Cek Orco. Ini Dokter Ade lagi tapping dan juga Ilma Dewi Sartika udah komen hadir.
0: Hadir.
1: Udah.
0: Sudah melewati Kak Ilma Dewi Sartika di depan Hard Rock Hotel ini, tapi kayaknya kalau di jam 8 ini
1: belum
0: beliau
1: ya?
0: Ini masih berjibaku dengan kemacetan.
1: Oh gitu. Atau mungkin kita mau ketemu lagi di bawah.
0: Iya lagi ngopi di bawah ya.
1: Dan ini ada tambahan lagi Mar dari Dokter Adi. Selamat pagi Maria Weda and Rockstar. Lagi OTW ke poli anak kasih ibu tabanan nih. Semoga pagi ini diberi mood yang baik, jalanan bersabar dan urusan hari ini dimudahkan semuanya. Mau request lomba sihir ribuan memori.
0: Ini terima kasih namanya Arunika. Ih,
1: bagus
0: banget. Arunika.
1: Arunika benar. Cahaya ya?
0: Arunika tuh ben. Emang iya?
1: Iya, artinya cahaya.
0: Oh, karena lu punya saudara nama Arunika ya, Wet?
1: Pernah baca gitu. Soalnya aku kayak mencari nama-nama anak yang baik gitu kan.
0: Jadi ya, lahirnya pas subuh.
1: Oh gitu.
0: Cewek anaknya Dokter Ardi sama kayak anaknya Ilma Dewi Sartika, cewek juga. Apa namanya kayak Arunika ini kayak apa ya? Pernah dengar satu rumah makan namanya Arunika. Jangan-jangan itu punya Dokter Ardi.
1: Aduh. Terus ini
0: Ada Agus. Lagi setuju dong kalian ngomongin ibu langsung keluar air mata, miss you ibu. Best ya, kita mention mereka langsung muncul.
1: Langsung berarti emang harus dipanggil.
0: Iya.
1: Karena masa lebih terpanggil.
0: Kata Ilma Dewi Sartika, belum tuh kan belum nyampe dia. Yuk katanya. Keburu kalau nyampe ke sini ya Kak Ilma. Kopinya udah jadi kopi anget.
1: Iya.
0: Yang tadinya jadi
1: kopi dingin. Ya udah, buruan sharing sama kita Rockstar via WhatsApp di 0811 380778. Atau bisa juga via Instagram kita di
0: via Instagram kamu bisa follow, bisa isi kolom-kolom di sana, polling semuanya lah Rockstar. Langsung aja di @rockinlife.bali dan safety drive ya untuk Dokter Ardi, Mbak Dewi Sartika, Agus dan untuk kamu juga Rockstar yang sekarang lagi kena macet. Stick around.
1: Yes.
2: GMHR only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: a fantastic head start with GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap.

find you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: It's from Bird of Them. This is Jewel Killer Bali, where everyone can be rockstar. Ini single terbaru dari Lady Enggak-Enggak. Judulnya Glamorous Life. Salah satu OST dari Demons Wearing Prada.
1: Oh, Demons.
0: Apa?
1: Devil.
0: Devil, salah-salah.
1: Ya, kata lain dia di Demons juga sih. Yeah. Ya, Devil.
0: Cuma salah judul, maafkan.
1: Ntar dimarahin lo sama produsernya.
0: Oh, maaf. Izin ya, kakak.
1: Sama ya kayak baju kita pagi
0: merah-merah.
1: Ini merah-merah pakai jersey Adidas ya.
0: Oh, yes.
1: Yang merah-merah terus dengerin lagunya Lady Gaga yang Glamorous Life itu kayak ngebayangin dengan kengantukan pagi kita nih rockstar kayak enak kali ya jadi orang tiap hari bangun pagi olahraga nggak kerja tapi saldo tetap bertambah.
0: Itulah keinginanku rockstar. Tapi yang ini juga akan memanfaatkan saldomu dengan sebaik-baiknya.
1: Yow.
0: Karena kamu akan dapat experience terbaik.
1: Yes, terutama yes. Experience untuk menikmati Italian cuisine.
0: Yes.
1: Italian food yang pastinya udah dikurasi rockstar sama chef terbaik dari The Westin Resort Nusa Dua Bali.
0: Yes.
1: Presented Rosa Fiorita Brunch di Minggu 31 Mei 2026 ini rockstar. Mending kamu bikin schedule di jam 12 sampai jam 4 sore di Prego at The Westin Resort Nusa Dua Bali. Italian brunch terbaik pastinya. Ada banyak di sana rockstar yang bisa kamu nikmatin. Pokoknya percaya aja sama tangannya Chef Michele Antonucci.
0: Udah pasti enak lah ya.
1: Spesial di Rosa Fiorita Brunch ini ada Carrera Marble Beef Tomahawk.
0: Yes.
1: Ada seafood on ice, ada Italian style porchetta. Terus ada frittata di gambire e carciofi. Ada love rosa mousse. Ini kayaknya udah gue ngebayangin ya, Wet.
0: Ngebayangin apa?
1: Dessertnya.
0: Dessertnya ya.
1: Karena kemarin waktu ikutan Celebrate Woman, itu semua makanannya gak ada yang gak enak. Kalau bisa bawa tupperware.
0: Tapi waktu itu bawa tumbler kamu?
1: Harusnya
0: dimasukin ke tumbler.
1: Buat tumbler akhirnya masukin ke tumblernya ya, Rockstar.
0: Jangan ya.
1: Tapi benar-benar best of the best. Udah lah, gak usah diraguin. Jadi kamu kalau mau merayakan International Mother's Day,
0: yes,
1: ini adalah saatnya kamu bisa ikutan experience-nya bersama ibu kamu. Mother's Day dalam family booking. Semua pengalaman terbaik brunch-nya Rockstar bisa kamu nikmati dengan Rp690.000 plus-plus. Sudah termasuk non-alcoholic beverages, kids and music entertainment selama brunch dan juga akses semua ke pool dan juga pantainya. Jadi reservasi sekarang, info lebih lengkap kamu bisa follow Instagramnya Westin Resort Nusa Dua Bali atau kamu juga bisa follow @pregobali atau mendingan follow dua-duanya sekali lagi @pregobali dan @westinbali.
0: Yes, dan Rockstar kita masih ngomongin tentang setuju nggak kamu tentang orang terdekat itu bisa menjadi stress reliever
1: setuju,
0: gitu ya.
1: Setuju, setuju. Orang-orang terdekat yang kemarin gak dapet tiket Salon 7.
0: Aduh, itu mah ngeluar ya.
1: Iya, mereka udah tantrum banget. Sama ya kayak operator kita ya,
0: Egi
1: ya. Iya, yang dia juga gak dapet tiket gitu. Dan juga ya rockstar, kalau misalkan stress relief tuh kadang-kadang ada orang yang tipenya tuh gak mau ngobrol malah wet.
0: Ya kan? Berarti kayak memendam sendiri gitu ya?
1: Antara memendam sama yang lebih kayak mengambil diri untuk me time. Untuk benar-benar
0: ya,
1: ngejauh dari siapapun. Karena benar-benar gak pengen dengerin opini orang. Atau belum menemukan orang yang cuman diem duduk dan mendengarkan keluh kesah dia gitu.
0: Yes.
1: Kalau lu gimana, Wet?
0: Kalau gue sendiri, karena dekat sama ibu ya. Jadi ketika emang apa yang kurasakan berat tentang sebuah hari yang kau jalankan, biasanya aku langsung cerita. Biasanya bukan aku yang minta cerita, tapi ibuku. Jadi nanya, misalnya berdetak, gimana capek? Lumayan, aku bilang gitu biasanya. Tapi gimana hari ini gitu? Cerita, akhirnya kayak lumayan menghilangkan kelelahan lah jadinya. Terutama lagi karena aku biasanya ketika pulang akan langsung disambut sama anabulku. Jadi aku sekarang punya anjing mini gitu. Jadi aku ketika datang langsung dicari, itu salah satu hal yang membahagiakan sih. Di tengah kecapean ya.
1: Lihat mereka yang rusuh langsung.
0: Yes.
1: Dan kalau katanya ini ya rockstar, sebuah penelitian kalau misalkan tadi juga ngomongin tentang ibu. University of Wisconsin Medicine ini tuh ngomong kalau menemukan bahwa Mendengarkan suara ibu baik langsung maupun lewat telepon itu terbukti bisa menjadi kadar oksitosin atau love hormone secara signifikan sekaligus menurunkan kortisol atau hormon stres. Berarti sebenarnya topiknya itu mendingan kita bertanya tentang
0: ibu ya.
1: Setuju atau enggak? Iya, kalau ibu
0: cerita dengan ibu gitu.
1: Jadi stress relief.
0: Yes.
1: Oh, kalau beligus tuh gimana, Bu?
0: Kalau beligus?
2: Dipendam.
1: Langsung ada contohnya.
0: Gini, kalau beligus kan dipendam sendiri, tapi kadang-kadang juga curhatnya sama kita.
1: Iya gak sih? Salah satu contohnya apa, Wet?
0: Salah satu sama contohnya adalah gak ada sih, ngarang aja.
1: Lebih ke banyak. Kalau aku mau beligus tuh ya, lebih banyakan ngomongin Weda sih ya. Kayak
0: okay.
1: Lihat nih. Berarti
0: kalian ada grup tanpa aku?
1: Ada.
0: Pasti grupnya adalah surprise Weda.
1: Males banget, masih akhir tahun. Tapi kalau Rockstar gimana sih? Coba kasih tahu kita gimana cerita versi kamu, Rockstar. Kalau misal ini mau ikut topik, ih dakcuk banget. Bingung banget loh menanggapi Ilmari Sartika katanya mau ikut topik tapi gak punya ibu. Ini gimana?
0: Orang sia itu gak boleh dibilang harusnya.
1: Udah terlanjur ngomong lagi.
0: Udah terlanjur.
1: Oke, ini sial ya. Tapi apapun itu ya, Rockstar. Kadang-kadang kita tuh emang paling ngerasa ada banyak orang-orang terdekat yang bahkan buat kalau gue waktu gue sekolah ya.
0: Kenapa
1: tuh? Sekolah sih waktu kecil kan gue tuh banyak kan tinggal dan lahir besar bersama nenek. Jadi sama ibu itu jauh. Ibu lebih dekat sekarang tuh sama adik. Jadi kalau sekarang ngerasa tuh kayak karena nenek gue udah meninggal ya. Jadi saat itu kayak ngerasa ih pas waktu nenek gue meninggal kayak ih siapa lagi yang bisa gue ajak ngobrol ya gitu, kayak nggak ada sosok ibunya dalam tanda kutip ya. Meskipun ibunya sebenarnya masih ada.
0: Secara fisik ada ya.
1: Betul, secara fisik ada, tapi ada beberapa mungkin diantara Rockstar juga ngerasain itu kayak. Bukan malah dekat dengan sosok ibu secara biologis, tapi bisa jadi kayak sama neneknya, tantenya.
0: Yes.
1: Atau bahkan
0: sama kakak sendiri mungkin
1: sama
0: ya.
1: Sama kakak atau bahkan sama keluarga teman.
0: Itu bisa juga.
1: Bener.
0: Ada.
1: Pernah enggak sih nemuin kayak waktu zaman sekolah tuh gue tuh suka main-main ke rumah teman-teman tuh kayak keluarganya tuh anget-anget juga gitu kan. Terus ada salah satu orang tuanya tuh yang kayak benar-benar friendly. Jadi semuanya itu kayak nyaman untuk ngobrol sama orang tua ini gitu.
0: Jadi berasa menghayal sebenarnya, pengen deh nyemplung sama keluarga ini.
1: Iya gitu kan ya. Pernah gak sih kayak
0: Pernah.
1: Kayak ih kok seru banget sih ibu bapakmu kayak gitu.
0: Yes, benar-benar.
1: Ada gitu momen-momen seperti itu. Boleh dong Rockstar di sharing. Mungkin ini juga akan sedikit kayak katanya Dr. Ardi yang request memori, ribuan memori ya.
0: Yes,
1: bawa banyak banget memori-memori orang-orang yang ngedenger kayak oh iya ya, dulu waktu zaman kuliah sekolah suka nge-basecamp di rumah siapa?
0: Di Bapon mungkin. Yes.
1: Karena bahkan sampai sekarang mungkin ada di antara kamu juga sampai kangen masakan keluarganya teman.
0: Atau mungkin kalau aku karena jadi orang Bali ya sukanya ngerujak gitu ya. Jadi biasanya aku pulang sekolah akan langsung meluncur ke rumah teman terdekatku yang dari sekolah. Kita langsung buat rujak.
1: Zaman
0: SD.
1: SMP, SD.
0: Iya. Dan aku dengan orang temanku ini, kita selalu sekelas dari SD sampai SMA.
1: Semeton daerah Umalas dan sekitarnya yang dulu di zaman
0: tahun berapa itu ya berarti? 2013.
1: 2013 yang pohon mangganya sering bolong-bolong. Ini ternyata yang ngambil.
0: Iya, aku nyongek-nyongek.
1: Ya udah lah Rockstar, pokoknya sambil request sambil cerita kita masih tungguin kamu di GMHR.
0: Yes.
1: Via WhatsApp boleh banget 0811-380-7878
0: atau di Instagram kita kamu bisa komen di sana, bisa polling juga di @rockinlife.bali.

0: This is the Rocky Life Bali with the Rocky Life Bali.
1: Mana?
0: Kurang kopi, kurang kopi.
1: Perutnya dia tuh sudah menggeliat, pengen ajak dia diam, untuk
0: itu rahasia.
1: Ini apa judulnya nih, Bat?
0: Clean Bandit Rider B.
1: Oh, Rider B.
0: Yes.
1: Soalnya si ada juga, bukan Clean Bandit sih, Jazz Green itu suaranya juga kan mirip-mirip.
0: Mirip
1: kan?
0: Ya.
1: Ini bukannya Clean Bandit juga featuring Jazz Green ya?
0: Yes.
1: Oh iya, yeah, benar ya.
0: Jazz Green.
1: Jazz Green tuh kalau didengerin ya lagu-lagunya tuh ada beberapa yang kayak vanilla atau apa ya judulnya, itu sangat motivasional.
0: Yes.
1: Jadi sama seperti lagu Rider B gini ya, yang kayak kalau dikasih pertanyaan akan lebih memilih Rider di mana sih? Rider B merayakan hari-hari yang spesial di rumah aja, masak sendiri kah
0: atau bareng siapa? Atau mungkin pilihanmu adalah berangkat langsung ke The West Indies Resort Nusa Dua aja. Karena lagi ada Rosa Priorita Brunch. Ini di minggu 31 Mei 2026 mulai jam 12 siang sampai 4 sore Rockstar di Prego at The West Indies Resort Nusa Dua Bali.
1: Kalau Weda pergi sama ibunya, aku boleh join enggak sama Beli Gusto?
0: Boleh, kamu jadi ibu keduaku.
1: Emam. Males banget punya anak kayak begini.
0: Oh, jangan ya. Anaknya bokem soalnya.
1: Bocah kematian
0: dia. Dan jadi Rockstar, lo bisa mendapatkan Italian brunch terbaik di Nusa Dua. Jadi ini menggabungkan berbagai hidangan autentik Italia yang dikurasi pastinya sama the one and only Chef Michele Antonucci. Yang kali ini mengambil inspirasi warna pink yang menawan. Jadi makanannya banyak banget, mulai dari Carrara Marble Beef Tomahawk, ada juga seafood on ice, Italian style porchetta, frittata di gamberi e carciofi, juga love rosa mousse. Banyak banget Rockstar. Jadi lo bisa merayakan International Mother's Day dan mendapatkan complimentary experience untuk setiap ibu atau mothers dalam family booking. Semua pengalaman brunch terbaik ini lo bisa dapatkan, nikmati hanya dengan berapa? 690 ribu rupiah plus plus. Sekali lagi Rockstar ya, 690 ribu rupiah plus plus. Ini udah termasuk non alcoholic beverage, ada juga kids and music entertainment selama brunch, dan juga akses ke semua pool dan juga pantai.
1: Iya, ntar kalau mau nama-nama silakan.
0: Masih bisa pastinya.
1: Betul. Langsung aja kamu follow Instagramnya di mana, Wed?
0: @PregoBali dan juga Westin Bali. Sekali lagi @PregoBali dan juga @WestinBali untuk reservasinya.
1: Iya, dan kita udahan juga ya Rockstar untuk ngomongin tentang orang-orang yang terdekat kamu, entah ibu, entah saudara, entah teman, entah pasangan, dan semuanya yang menjadi stress relief kamu atau yang jadi the one and only support
0: pendengar
1: system,
0: ya. Support sistemnya yang bisa kamu merasa safe zone nih untuk menyampaikan semua keluh kesahmu. Ya, jadi dilanjutkan aja, karena pastinya dengan adanya orang yang bisa menerima pendapatmu, menerima semua kelelahanmu, akan juga bisa kamu melepaskan semua beban dalam diri gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. And shout out juga untuk Kyle Madewi Sartika ini.
0: Yes.
1: Dan suaminya yang juga luar biasa. Pokoknya sehat-sehat untuk kalian sekeluarga ya. Dan untuk semua rockstar juga yang sekarang lagi ngedengerin dengan orang-orang terkasih, pokoknya kudoakan orang-orang yang jadi support system terbaik kamu, what number one, itu selalu sehat juga. Kalian juga selalu bahagia. Mungkin pas banget nih buat sama Kak Ian yang pagi ini katanya mau request lagunya Bernadia. Coba carain kita buat menyenangkan.
0: Kita buat menyenangkan.
1: Nah, kita putar di sini nih.
0: Kita putar habis ini, tapi mau ribuan memory dulu. Biar gini ya, biar kita
1: nyambung
0: bisa
1: tadi ya, Dr. Ardi ya.
0: Mengingat semua memory-memory indah kita bersama orang
1: untuk
0: terkasih.
1: Dibuat menyenangkan.
0: Yes.
1: Stick around, Rockstar.

0: a fantastic head start with
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali.

0: sekali lagi at Hard Rock Bali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak?

0: hujan. Menyebalkan ya.
1: Itu lebih ke menyebalkan.
0: Kita buat menyebalkan.
1: Makasih ya Bernard udah ngasih lagunya, lagu Bernard yang bikin dia, kita senang-senang.
0: Kayak G-Rock.
1: G-Rock
0: itu sih. Buat menyenangkan.
1: Aduh aku gak paham lagi.
0: Lagu yang kau curi lagi. Ya ampun Weda. Tadi itu
1: itu lagu Gigi. Bukan
0: G-Rock.
1: G-Rock.
0: Tadi itu kita lagi ngobrol ya.
1: Terus
0: Beli Gusto. Kebetulan aku dan beliau Beli Gusto ini
1: seumuran
0: ngomongin tentang Winem. Ini bokem satu gak tahu tentang Winem. Terus iseng kan, siapa tahu kan karena dia akademisnya nilainya baik dan dia adalah mahasiswa terpinter.
1: Amin. Terpinternya ditekankan berarti bodoh ya soalnya. Parah banget, bad.
0: Terpinter karena dia tuh adalah ketua Rockstar. Ketua apa? What?
1: Ketua
0: BEM ya?
1: BEM.
0: Nah, itu kan.
1: Hima.
0: Masa dia enggak tahu apa itu disket? Oh my god. Berarti kelihatan banget kan gap umurnya.
1: Gini, karena sejujurnya segirianya apa sih aku lupa.
0: Cepetan.
1: Intinya kan kita enggak harus paham semuanya.

0: sih.
1: Karena yang sama sama itu Kak Maria, jadi Kak Maria yang tahu aku.
0: Ini kayak sarkas banget, emang kurang ajar. Enggak, tapi emang benar kalau zaman dulu tuh ya, Red, kita tuh mau ngerender apa sih namanya?
1: Musik. Kerja,
0: bukan musik. Ngerender tugas tuh lewat disket tau, Red.
1: Disket
0: sebelum ada flash disk.
1: Dia tuh kan flash disk ya?
0: Iya.
1: Dia tuh yang kayak hard disk
0: gitu. Ketemu sih kayak emoji yang ada di handphone.
1: And then?
0: Ada tuh yang kotak. Ntar deh abis ini ya gue kasih lihat. Jadi itu namanya disket. Terus ada yang dulu tuh ngerender di CD.
1: Terus CD tuh, aku pernah.
0: Sempet ya ngejamanin ya.
1: Pernah.
0: Kan akhirnya adalah muncul yang namanya flash disk.
1: Terus sekarang ada drive.
0: Drive ya,
1: yeah, Google Drive
0: online ya. Terus sama ini ya, infrared. Enggak ngejamanin juga ya.
1: Infrared.
0: Kan infrared.
1: Infrared itu kalau kita pakai sunscreen harus kena infrared. Hah? Enggak ini deh, aneh.
0: Iya, iya. Kalau pakai sunscreen kena infrared.
1: Enggak ya, kalau sinar matahari bukan infrared.
0: UV.
1: Ultraviolet.
0: Ultraviolet.
1: Emang iya.
0: Iya kan sinar ultraviolet yang harus kita hindari.
1: Iya.
0: Sih?
1: Iya, iya. Aneh sih memang aku.
0: Kan gitu dari Rockstar dia ini emang. Tapi ya Rockstar, kalau misalkan kita ngomongin tentang kemajuan teknologi yang sekarang tuh emang banyak banget ya. Bahkan nih kemarin ngikutin gak, Wet, berita yang tentang Instagram, orang-orang tuh lagi rame juga ngebahas tentang followers Instagram mereka yang hilang ribuan. Ada yang sampai 5.000, ada yang 1.000. Dan bahkan katanya Instagram tuh lagi bersih-bersih
1: untuk akun-akun bot mungkin ya.
0: Iya, dia mungkin menghilangkan akun-akun buzzer. Dan thanks to istrinya ini Kak Sunto, Kak yang Kak Wesni yang kemarin juga ngasih cerita di Instagram, kemarin
1: gimana
0: muncul
1: tuh
0: di timeline. Jadi buat kamu-kamu yang katanya followersnya hilang Rockstar, itu bisa update selfie katanya. Verification by selfie. Jadi
1: untuk
0: di Instagram tuh coba kemarin gue ngelakuin juga sih, untuk supaya nge-secure akunnya itu tidak dihilangkan dalam tanda kutip.
1: Oh gitu.
0: Karena kan dia lagi
1: akun kita sendiri maksudnya, atau betul, akun followersnya?
0: Akun kita lah.
1: Akun kita. Okay.
0: Jadi bisa ke apa, setting and privacy setting itu.
1: Yes.
0: Ke setting pokoknya. Terus langsung searching kan bisa di setting tuh ada browsernya kan. Itu searching selfie, nanti di situ akan ada keluar verification selfie. Nah udah, ada tinggal selfie aja, jadi nggak secure bahwa itu emang punya kita.
1: Oke, benar-benar
0: itu wajah kita gitu.
1: Karena sekarang banyak kayak sebenarnya akun-akun fake, akun bodong gitu.
0: Serius.
1: Untunglah akunku nggak di follow sama akun-akun gitu loh.
0: Belum lagi yang paling ngeri adalah akun-akun yang tiba-tiba kayak penagi, ingat nggak?
1: Iya,
0: gitu tiba-tiba nggak tahu di kitanya, nggak tahu random di orang yang kita juga nggak kenal, tiba-tiba kita disuruh ngehubungin si ini.
1: Betul.
0: Atau yang ada yang beberapa orang juga mengalami hal sama, gue juga termasuk yang aku sudah mengorbankan ini dengan anakku, namaku.
1: Kamu di chat gitu?
0: Ada di DM, dan di DM itu semua dia tuh bikin kayak grup gitu loh, Wet.
1: Kamu diundang?
0: Ada, aku masuk. Terus nextnya gue juga ngeliat ada orang yang upload dengan template yang sama.
1: Yes.
0: Gitu. Jadi itu ngeri banget di mana-mana yang sekarang kayak, aduh harus secure sih memang.
1: Kalau kamu kan di chat, kalau aku di telepon.
0: Oh, oke. Okay.
1: Di telepon jadi bisa waktu itu sehari bisa sampai 5 telepon dan setiap hari.
0: Oh itu iya. Semua orang lagi ngalamin
1: itu, kan. Itu ada, katanya karena data nomor telepon kita bocor ya. Aduh.
0: Bahkan ada yang terakhir orang cerita, dia adalah nomornya adalah nomor prioritas.
1: Oke. Okay.
0: Dan dia sudah kayak makai itu 10 tahunan. Dan itu sering terjadi sampai pada akhirnya ada beberapa orang yang menyarankan untuk ganti. Ya dengan jelas lah, kita kalau udah pakai nomor yang udah puluhan tahun ini malas banget ganti kan. Harus nge-update ke orang-orang.
1: Iya, pasti kan nge-update-nya sih gitu, karena udah ada sama klien kan juga.
0: Cuman emang menyebalkan, gue juga bisa berapa sehari itu mungkin 50 nomor-nomor yang gak dikenal gitu.
1: 50? Aku 5, kamu 50.
0: Sumpah. Enggak serius, Wet. Tapi sampai akhirnya gue tuh nyalain unknown color. Jadi ketika nomor yang gak dikenal
1: anonim,
0: tuh
1: gak
0: iya,
1: gak masuk?
0: Enggak.
1: Oh
0: mungkin
1: gitu.
0: Mungkin dia akan ada notifnya. Tapi bukan yang kayak biasanya kan kalau di handphone kan langsung
1: angkat gitu.
0: Iya langsung. Bukan
1: decline or
0: tampilannya reject. Tuh kayak langsung muncul nomor itu kan.
1: Oke, okay, yes.
0: Tapi kalau di unknown color itu jadi dia akan cuman kayak keluar notif doang.
1: Pop up kalau ya, oke okay, ada telepon gitu.
0: Iya. Cuman kita enggak ada pilihan kita nggak bisa, nggak usah angkat atau
1: gimana. Oh gitu ya.
0: Benar. Hmm. Kalau beda lagi kalau WhatsApp ya, kalau WhatsApp kan langsung muncul pop-upnya yang nggak bisa kita swipe up gitu-gitu.
1: Aduh bahaya memang. Ya hati-hatilah jaga kerahasiaan datamu Rockstar. Termasuk yang tadi dibilang Maria barusan dengan secure akun Instagram ya salah satunya biar nggak dianggap buzzer. Bayangkan gue yang follower 1700, kalau semisal semua follower gue adalah bot, berarti nol dong followernya.

where music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Iya, yeah. Dengar lagi gitu pengen gitu ya. Enggak hafal lagi lagunya.
1: Enggak, yang tadi.
0: Oh, yang barusan. Oke. Okay. Dengerin Rockstar ya. Kak Dana, ini aku request lagu ini buat diputerin ya. Ditambahin ke playlist kita. Judulnya Sempurnanya Aku by NPD.
1: Mampus.
0: Sempurnanya aku untuk dirimu.
1: Makin
0: aku
1: ya?
0: Banyak yang mau.
1: Ganti channel.
0: Walau aku tantang kau biasa saja, but it's okay lah. Yes, gitu Rockstar. Sempurna, tapi aku pasti paling oke.
1: Gak expect loh dia nyanyi sepanjang intro.
0: Oh, gak expect ya? Udah mau jadi diva.
1: Ngomongin diva, ada diva yang lagi denger.
0: Iya, hai gak diva?
1: Maha diva.
0: Yes.
1: Andi.
0: Diva Andi. Dan kalau ngomong ini sempurna-sempurna, ini pastinya yang paling sempurna buat kamu Rockstar. Karena The Westin Resort Nusa Dua Bali presents Rosa Fiorita Brunch.
1: Gua tau nih,
0: ini
1: Avandi tuh suka banget traktir ibunya. Suka

0: karakter ibunya ya.
1: Ibunya sebagai princess.
0: Apalagi ponakannya kemarin 21 kan?
1: 32.
0: Oh,
1: 32 sama kita 35.
0: Ah, 35. Bawalah ke 35 ponakanmu ke sini nih, Kak Avandi, karena ada Italian brunch terbaik di Nusa Dua. Jadi lo bisa nikmatin Sunday brunch at Prego yang kali ini ngambil inspirasi dari warna pink yang menawan. Ini di Minggu, 31 Mei 2026, mulai dari jam 12 siang sampai 4 sore di Prego at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Yang pastinya makanannya udah dikurasi sama Chef Michele Antonucci. Jadi makanannya banyak banget rockstar, pastinya autentik Italia. Mulai dari Carrara Marble Beef Tomahawk, terus ada seafood on ice, ada Italian style porchetta, ada frittata di gamberi e carciofi, ada juga love rosa mousse. Jadi lo bisa merayakan International Mother's Day dan dapatkan complimentary experience-nya untuk setiap ibu atau mothers dalam family booking. Ini semua pengalamannya rockstar. Ini bisa dinikmati hanya dengan Rp690.000 plus-plus. Ini udah termasuk non-alcoholic beverage, kids and music entertainment selama brunch, dan juga akses ke semua pool juga pantai. Jadi ajaklah mamamu, ajaklah orang-orang tersayangmu, ajaklah juga ponakanmu, kalau punya banyak, kalau punya 10, ajaklah ke 10-10-nya, kalau punya 35 kayak Mika Avandi, ajak juga bisa. Reservasi sekarang, lengkapnya follow social media at Prego Bali, juga at Westin Bali. Sekali lagi, at Prego Bali dan juga at Westin Bali.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu.

0: itu. Jadi katanya dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih, kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: percaya.
1: Percaya aja Rockstar, pastinya kita akan selalu temenin kamu di Game AR dari hari Senin sampai Jumat. Dan karena sekarang udah jam 10, itu artinya kita harus pamitan untuk hari ini. Jadi udah cukup lah ya untuk hari ini Rockstar. Tapi pastinya yang gak cukup adalah untuk kamu untuk selalu stick around di 87.8, selalu pantengin Dorking Life Bali dari pagi sampai malam. Putarkanlah semua playlistmu.
2: Gak malam-malam banget ya, sampai jam
1: 00.00 ya.
2: Ntar kasihan kalau sampai malam banget operator stick. Iya kan? Jadi
1: bagus kalau misal mau kerja 24 jam mau? Oh enggak ya.
2: Weda mau?
1: Enggak. Kamarnya mau?
2: Misalnya ada nih, tiba-tiba pecah rekor gitu. Siaran 84 jam.
1: Itu seru enggak sih?
2: Lu mau, Wen?
1: Kalau siarannya rame-rame mau?
2: Kok rame-rame? Enggak, lu sendiri aja.
1: Enggak mau lah.
2: Ya ada tim, tapi lu tetap yang ngomong.
1: Ngomongnya sambil merem-merem gini gak sih? Halo, nonton.
2: Kan ada tuh kalau waktu di Jakarta.
1: Jakarta
2: juga,
1: kan?
2: Dan ada juga di radio sebelum gue tuh siaran 36 jam yang pertama.
1: Itu 36 jam dalam jam. Kegiatan apa?
2: Siaran.
1: Waktu emang siaran ada perayaan champion. Oh, iya.
2: Gitu. Nah, ya udahlah pokoknya Rockstar, emang kadang-kadang radio itu banyak banget ngasih kita tuh kenang-kenangan ya.
1: Yes. Kan
2: entah dari lagu, entah dari sapaan penyiarnya, atau justru
1: obrolan kita sama Rockstar ya.
2: Bener. Semoga radio tuh bisa menjadi peneman kamu di segala aktivitas, segala memori, wherever, whenever.
1: Yes, whenever and everything you are.
2: Kayak lagu ya?
1: Iya.
2: Hindia bukan sih?
1: Hindia.
2: Ya sudahlah kalau gitu Rockstar, waktunya kita pamit. Terima kasih banyak pokoknya sekali lagi untuk kamu yang udah ngedengerin, untuk semua-semua yang udah kita mention. Oh tadi ada terakhir Mami Jane.
1: Mami Jane yang Mami udah Jane request ya? Udah,
2: requestnya apa?
1: Udah diputerin barusan.
2: Oke.
1: Yang judulnya, bentar, judulnya note adalah
2: note-nya apa?
1: Note-nya selamat pagi.
2: Oh,
1: thanks sayang gitu. Soalnya Mami kan sayang aku.
2: Mampus gak tuh. Emang iya Mami Jen. Enggak aja bilang enggak.
1: Enggak.
2: Okay. Pokoknya Mami Jen sehat-sehat juga.
1: Yes.
2: Papanya juga. Rockstar juga tetap sehat. Kita ketemu lagi pasnya hari Senin. Tiap Jumat sampai Senin.
1: Yes. Di jam 7 sampai jam 10.
2: Tapi sebelumnya seperti biasa
1: ada Bligus.
2: Hari ini dan Agustus yang juga masih menjadi klasemen pemuncak klasemen di kata-kata hari ini. Apa nih Bligus?
3: Kubur-kubur ikan lele.
2: Kubukul wayawet.
4: Kata-kata hari ini
2: apa nih?
4: Hidup harus ada kicaunya.
2: Woi, kicau. Kicau mania. Kicau.
4: Biar enggak kacau.
1: Good. Berarti harus
2: bagus, coy.
1: Habis ini kita mau buat kicau mania kali ya.
2: Hidup harus ada kicau biar enggak
1: kacau. Biar enggak kacau. Good.
2: Best.
1: Itu dapat dari mana, buat sendiri atau punya orang?
2: Eh, udah sebulan loh dia nyiapin. Kicau mania tuh udah sebulan loh trending.
1: Keren banget Bligus. Makasih ya Bligus sudah menyiapkan kata-kata hari ini.
2: Bligus, good,
1: badabat. Ubur-ubur kan lele, kita pamit ya Le.
2: Ya,
1: sudah bukan Rockstar, bye-bye.
2: See you.
5: Game HR comes, whether you set the alarm or not. See you on the next edition of Game HR. Have a wonderful day.
6: You are listening to TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: staycation atau sekedar hangout santai, semuanya ada. Terbang aja bareng CityLink dari Denpasar dan kamu bisa langsung mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Enaknya, lokasinya dekat ke pusat kota, jadi begitu landing, kamu gak perlu buang waktu lama di jalan. Mau ke hotel? Cepat. Mau langsung meeting? Bisa. Mau nongkrong atau jalan-jalan? Tinggal gas. Cocok banget buat short escape tanpa ribet. Harga tiketnya mulai dari 1,2 jutaan. Mulai perjalananmu ke Jakarta via Halim bareng CityLink. Yuk langsung cek jadwal kamu sekarang di aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi cek aplikasi CityLink dan klik citylink.co.id.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita, yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Gak parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
3: Kiss for fun, it's fun to kiss. I use my tongue, like this.

0: down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bus baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

emang rasanya rockstar hari-hari lo dipenuhi sama bad mood. Bos boleh marah-marah, orang kantor kayaknya musuhin kita semua. Gak apa-apa, cari aja hiburan sendiri, karena kesenangan itu datangnya dari hati. Apalagi kalau bisa ngajak keluarga makan bareng ke Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort yang punya Mother's Day Special Sunday Brunch hari Minggu 10 Mei 2026 dari jam 11 siang sampai jam 3 sore di Kuchina at Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Lo bisa ngerayain Hari Ibu Internasional di 10 Mei 2026 karena Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort mempersembahkan pengalaman brunch eksklusif dengan berbagai menu dari seluruh dunia, Italian, Asian, Indonesian sampai ke Balinese. Dan ditambah lagi untuk tamu yang datang bareng sama keluarga dan juga para ibu, itu akan mendapatkan bunga sebagai complimentary. Tentunya sambil nikmatin brunch, kita akan ditemenin entertainment live music juga. Dan ini bisa kamu dapetin mulai dari Rp888.000 plus-plus buat food only untuk orang dewasa, dan juga Rp388.000 plus-plus buat anak di bawah 6 tahun. Kalau mau upgrade dengan pengalaman bersantap kita dengan paket minuman spesial, ini juga bisa mulai dari Rp550.000 plus-plus. Setelah brunch pun, kita masih bisa nikmatin sore nih, diiringin sama live DJ sambil ngerasain suasana pantai di Toya Beach Bar and Grill. Ini dari jam 3 sampai jam 5 sore. Jadi reservasi aja. Kalau mau tanya-tanya juga boleh, WhatsApp aja 0811-3830-5954. Sekali lagi 0811-3830-5954. Email ke sofitel.balinusa2.fbreservation@sofitel.com. Dan juga follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.

0: Hello. Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: staycation, atau sekedar hangout santai, semuanya ada. Terbang aja bareng CityLink dari Denpasar, dan kamu bisa langsung mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Enaknya, lokasinya dekat ke pusat kota, jadi begitu landing, kamu nggak perlu buang waktu lama di jalan. Mau ke hotel? Cepat. Mau langsung meeting? Bisa. Mau nongkrong atau jalan-jalan? Tinggal gas. Cocok banget buat short escape tanpa ribet. Harga tiketnya mulai dari 1,2 jutaan. Mulai perjalananmu ke Jakarta via Halim bareng CityLink. Yuk langsung cek jadwal kamu sekarang di aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi cek aplikasi CityLink dan klik citylink.co.id.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.
4: 1, 2, 3. Wait, is this a song with the drums?

0: my clothes would fit.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak kuda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

Media The Rockin Live Bali. Udah bosen buat ngeklik mouse atau lo ngetap-ngetap video gitu kan, nonton apa sih Rockstar? Kalau ternyata saya lihat ya, di data-data YouTube, data-data sosial media, video yang paling banyak dan paling sering ditonton orang adalah video tentang makanan dan makan. Nah, lo bisa juga nih memuaskan diri tapi jangan lihat video doang, tapi dengan datang ke Rosa Fiorita Brunch. Ini akan ada di hari Minggu 31 Mei 2026 dari jam 12 siang sampai jam 4 sore di Prego at The Westin Resort Nusa Dua Bali. Jadi The Westin Resort Nusa Dua Bali yang udah terkenal dengan brunch Italian yang terbaik di Nusa Dua, balik lagi nih. Kali ini mereka inspirasinya dari warna pink yang menawan, yang keren, yang mewah gitu ya. Digabungin dengan berbagai hidangan otentik Italia. Dikurasi sama Chef Michele Antonucci, ada Carrara Marble Beef Tomahawk, ada Seafood on Ice, ada Italian Style Porchetta, ada Frittata di Gamberi Ikar Sciofi, dan juga Love Rosa Mousse. Jadi lo bisa ngerayain nih International Mother's Day dengan dapat complimentary experience untuk setiap ibu dan juga apa istilahnya ya, mothers lah, ibu nenek gitu ya. Kalau diajak dalam family booking, mereka akan dapat complimentary experience. Dan semua pengalaman brunch terbaik ini bisa dinikmatin. Harganya Rp690.000 plus-plus. Sudah termasuk non-alcoholic beverages, kids and music entertainment selama brunch, dan akses ke semua pool juga pantai. Jadi reservasi aja, cek info lengkapnya, follow sosial medianya @PeregoBali dan juga @WestinBali. Sekali lagi @PeregoBali dan juga @Westin.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan.
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin.

0: @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya, kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: pastinya kalau misalnya lo kemarin-kemarin tuh sempat gitu ya lihat kabar tentang bot purge yang terjadi di Instagram. Nah, ini ternyata Instagram lagi rame-rame ngapusin akun yang gak aktif, spam atau terindikasi bot. Nah, ini nih banyak ya artis-artis seperti Luna Maya, terus juga siapa lagi ya? Pokoknya kemarin tuh sempat rame gitu yang tiba-tiba followersnya jadi berkurang drastis, kayak ratusan gitu. Dan gak cuman itu aja, banyak akun kehilangan followers mendadak, termasuk Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, sampai ke Kylie Jenner, mereka juga kena rockstar. Walaupun dianggap mengurangi followers, ini tuh efeknya baik, karena menurut versi Instagram, ini justru malah membuat engagement jadi lebih genuine, jadi lebih apa ya, lebih asli gitu ya. Dan yang pasti sih gak akan banyak spam-spam, itu jauh lebih menenangkan jiwa rockstar. Nah, kalau lo sendiri gimana? Kurang berapa? Kalau ribuan, nah, kemungkinan itu karena efek ini ya rockstar, karena efek beli followers. Ya, yang pasti semoga followers-followers kita adalah followers-followers terpilih dan juga berkualitas. And this is Gabby Jensen for The Rockin' Life, What's Trending.
1: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
5: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

87,8 FM, this is Rockin' Life Bali, where everyone needs a rock star. Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile. Ya, jangan mati dulu lah rockstar kalau masih bahagia mah, ya kan. Tapi ya balik lagi sih ya, namanya hidup dan mati. Kita tidak bisa menentukan rockstar. Yang kita bisa tentukan adalah hidup kita mau bahagia atau mau gitu-gitu aja. Nah kalau ternyata mau bahagia, pastinya harus diisi ke tempat yang bahagia juga, ke sesuatu yang juga mempersembahkan kebahagiaan, seperti The Westin Resort Nusa Dua Bali yang mempersembahkan Rosa Violeta Brunch ini hari Minggu 31 Mei 2026, start dari jam 12 siang sampai 4 sore, tepatnya di Prego at The Westin Resort Nusa Dua Bali. Jadi ini tuh Italian brunch yang udah terkenal banget ya sejak puluhan tahun yang lalu di Nusa Dua, yang kembali lagi dengan Sunday Brunch at Prego. Kali ini tuh mengambil inspirasi dari warna pink yang menawan, digabungkan dengan berbagai hidangan autentik Italia yang dikurasi oleh Chef Michele Antonucci, seperti ada Carrara Marbled Beef Tomahawk, terus juga ada Seafood on Ice, Italian Style Porchetta, Frittata di Gamberi R. Carciofi, dan juga Love Rosa Mousse. Wah, ini bertabur cinta sepertinya ya rockstar, karena merayakan International Mother's Day nih. Jadi kita bisa mendapatkan complimentary experience untuk setiap ibu atau mothers dalam family booking. Dispesialkan banget rockstar. Semua pengalaman brunch terbaik ini bisa dinikmati dengan Rp690.000 plus-plus, udah termasuk sama non-alcoholic beverages, kids and music entertainment selama brunch yang bisa rockstar ikutin. Dan yang pasti bisa juga nih akses semua pool areanya juga. Pantainya juga boleh dieksplor rockstar. Jadi tunggu apa lagi? Buruan aja reservasi. Dan info lengkapnya rockstar bisa follow social media mereka at Prego Bali, juga at Westin Bali, sekali lagi at Prego Bali dan juga at Westin Bali.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Let's bring back your best memories with Throwback.
1: Nah, kalau biasanya throwback kita tuh lagu-lagu dari luar negeri ya, rockstar. Tapi kali ini throwback kita tuh datang dari dalam negeri. Dari Masaki Ueda. Oh alah, ya ampun. Ini ternyata sama Masaki Ueda toh. Judulnya Kanashi Iro, iya nih. Harusnya bacanya sekaligus gitu ya. Kanashi Iro Yane, atau yang disebut versi bahasa Indonesianya dengan lirik yang lebih romantis dan dinyanyikan Reza Artamevia, judulnya Biar Menjadi Kenangan. Oh begitu, ternyata gue baru tahu loh, rockstar. Dan kayaknya Gen Z pada tahu gak ini lagu ini. Yang jelas versi bahasa Indonesianya dirilis tahun 2000 dan dibuat lebih mellow dengan bantuan aransemen dari Ahmad Dhani. Iya kan? Dan hasilnya adalah lagu ini

0: 88.8 FM Rock Your Day with the Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar. Coba lo tanya rockstar sama orang-orang sekitar atau sama keluarga yang udah kenal lo banget, ya kan? Apakah lo juga mempunyai gaya komunikasi kuat dan juga skill negosiasi? Biasanya kalau banyak temen, terus juga banyak disukai sama keluarga, pokoknya relasinya baik sama semua orang, itu tuh punya yang namanya skill komunikasi dan juga skill negosiasi, rockstar. Nah, kalau lo ternyata punya, bisa nih ikutan jadi account eksekutif The Rockin' Life Bali yang sedang mencari account eksekutif ya. Persyaratannya umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, punya gaya komunikasi kuat dan juga skill negosiasi, biasa kerja dengan target dan juga self motivated, terus juga comfortable approaching clients baik online ataupun offline, dan yang pasti harus seneng dan tertarik dengan dunia media, konten dan juga branding. Apalagi kalau rockstar punya sales experience, nah itu plus rockstar. Dan yang pasti tinggal di Bali dong. Nah, kalau ngerasa udah lu banget nih, boleh kirim CV sekarang ke DM Instagram @therockinlife.bali dan juga bisa email ke rahmatunisa@mramedia.com. Sekali lagi ke rahmatunisa@mramedia.com. Ditunggu rockstar.
1: Hey, ngomong aja yuk, ngobrol di Afternoon Talks.
0: Nah, sore santai itu emang enaknya dengerin yang santai-santai ya, rockstar, dan ngobrol-ngobrol tentang Bali yang dimana kita tahu bukan hanya menjadi destinasi wisata paling dikenal di dunia, tapi juga menjadi salah satu contoh destinasi wisata paling disorotin. Dan ini bukan cuma tentang apa yang bisa dinikmatin, tapi juga sampai ke masalah apa yang dihadapi untuk tetap bikin Bali jadi tujuan wisata nomor satu dunia. Ini PR kita bersama pastinya ya. Makanya dalam waktu dekat akan diadakan Eco Tourism Week 4th edition di Demeru Sanur. Dan supaya lebih jelas, ini kita sudah kehadiran teman-teman dari Demeru dan juga Eco Tourism Bali. Jadi langsung aja kita sapa. Selamat sore Mbak Melody dan juga Mbak Rahma.
2: Hai, selamat sore.
0: Sore, apa kabar?
2: Baik dong.
0: Oke, boleh perkenalkan diri lagi nih, walaupun udah sering tapi kenalan aja lagi.
2: Iya, siapa tahu ada rockstar yang baru dengerin.
0: Benar.
2: Kan. Hai, selamat sore. Saya Melody Siagian, Director Marketing of Director of Marketing and Communications-nya dari Demeru Sanur.
0: Alright, dan satu lagi,
3: Rahmi, co-founder Eco Tourism Bali. Salam kenal.
0: Salam kenal. Oke, yang pasti sudah ada dua cewek cantik di sini dan kita masih akan ngobrol-ngobrol sampai nanti jam 7. Jadi kita akan ngobrol dulu nih sama Mbak Melody. Ini kan ngomongin Demeru Sanur, kan bisa dibilang bagian dari sejarah ikon pariwisata Bali nih ya.
2: Betul.
0: Boleh dikasih tahu dong nih untuk fasilitas roomnya ada berapa, terus juga ballroomnya ini katanya sesuatu gitu.
2: Sesuatu ya. Jadi bagi rockstar yang tadi dengar kenapa sih Demeru Sanur itu sebagai bagian dari sejarah ikon pariwisata di Bali.
0: Betul.
2: Jadi Demeru Sanur itu kita terletak di kawasan ekonomi khusus kesehatan dan wellness.
0: Okay.
2: Namanya The Sanur. Itu kalau The Rockstar tahu, area The Sanur itu khususnya ada salah satu hotel bintang 5 pertama di Bali. Okay. Yaitu sekarang namanya Bali Beach Hotel.
0: Betul.
2: Itu part of our establishment juga. Jadi Demeru Sanur dan The Bali Beach Hotel The Heritage Collections, kita itu satu manajemen dan letaknya bersebelahan.
0: Okay.
2: Jadi inilah kenapa area Demeru Sanur itu menjadi ikon bersejarah untuk pariwisata di Bali. Begitu, karena kita dibangun berdasarkan visionarinya founding father kita, presiden pertama Indonesia Pak Soekarno.
0: Yes.
2: Pada saat itu membangun hotel bintang 5 pertama di Bali dan
0: yes,
2: membuka Bali untuk pariwisata tingkat internasional.
0: Wow, dan berhasil.
2: Dan berhasil
0: ya, luar biasa.
2: Begitu.
0: Nah, sebagai ikon pariwisata, pastinya selain karena fasilitas yang dikasih itu luar biasa, kita juga menunggu nih event-event serunya. Katanya dalam waktu dekat nih akan ada acara nih. Acara apa kalau boleh tahu?
2: Betul, jadi The Meru Sanur dan Bali Beach Hotel The Heritage Collections kita itu memang selalu mengadakan aktivasi-aktivasi yang berhubungan dengan wellness, berhubungan dengan culture, heritage. Karena kan kita produk Indonesia, jadi kita harus mempromosikan Indonesia. Kita yakin bahwa kita sebagai operator hotel itu tidak hanya mempromosikan hotel saja, tapi harus mempromosikan destinasi, yaitu Bali. Nah, event pada waktu dekat ini yang kali ini kayaknya Rockstar harus ikut berpartisipasi karena ini sangat urgent ya. Urgensinya sangat tinggi untuk Bali menjadi tetap menjadi ikon pariwisata dunia kayak tadi Mbak bilang gitu kan. Jadi kita akan mengadakan Meru Eco Tourism Week berkolaborasi dengan Eco Tourism Bali, dan ini sudah menjadi

0: 8,8 FM. This is Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Yes, siapa sih yang gak tahu Bali, ya kan? Karena Bali itu dikenal dengan culture dan juga keindahan alamnya, Rockstar. That's why yang namanya keindahan alam Bali ini udah jadi tanggung jawab kita bersama, bahkan Indonesia nih. Nah, kita masih bareng sama teman-teman dari The Meru Sanur dan juga Eco Tourism Bali. Dan kita akan membahas lebih lanjut tentang event pemulihan lingkungan Bali yang diadakan sama The Meru Sanur sendiri nih. Nah, kita balik lagi sama Mbak Melody. Jadi kan kalau tentang pemulihan lingkungan Bali ini bisa dibilang semua orang harus ikutan nih gitu ya dalam pemulihan lingkungan. The Meru Sanur sendiri terkenal dengan banyak kegiatan yang berhubungan sama lingkungan, sustainability. Apa aja nih yang udah pernah dilakukan?
1: Oke, jadi kalau ngobrolin masalah sustainability, keberlanjutan itu namanya juga keberlanjutan ya. Itu harus sustain dan harus continuous.
0: Betul.
1: Dan karena The Meru Sanur dan Bali Beach Hotel Heritage Collections, kita kan baru di, khususnya The Meru Sanur kita baru buka di tahun 2024. Jadi memang keberlanjutan itu adalah proses bagi kita semua.
0: Betul.
1: Tapi kami berusaha untuk apapun yang kita lakukan itu berdasarkan konsep core value kita, yaitu Trihita Karana. Jadi hubungan kita dengan Tuhan, alam, spiritual, hubungan kita dengan alam, dan hubungan kita dengan manusia. Jadi kegiatan keberlanjutan yang dilakukan oleh The Meru Sanur itu juga berhubungan dengan tiga konsep ini. Contohnya hubungan kita dengan spiritual, berarti kita harus preserving the culture, preserving the diversity of religion yang karyawan kita miliki, misal dari mulai Buddha, Hindu, Kristen, Muslim, begitu kan. Dan hubungan kita dengan alam, yaitu kita bekerja sama dengan Magi Farm, jadi food waste kita, bagaimana kita managing our food waste, terus kita juga managing our waste management, dari mulai water consumption, terus dari electricity consumption. Nah, itu juga kita bekerja sama dengan third party bagaimana memilah dan merecycle our waste gitu. Lalu kami juga baru saja mendapatkan sertifikasi dari Guava International melalui dari dry amenities kita. Jadi kita sudah melakukan standar menggunakan dry amenities yang sustainable, yaitu dari bahan-bahan yang tidak yang sedikit impact-nya untuk alam, begitu.
0: Luar biasa. Konkret banget ya langkahnya.
1: Dan kegiatan-kegiatan seperti hubungan kita dengan alam, spiritual, dan manusia. Untuk manusia kita juga melakukan banyak kegiatan CSR. Tidak hanya di lokal Banjar, Sanur Community, karena kita kan destinasi untuk kesehatan dan wellness. Jadi kita setiap tahunnya regularly kita mengadakan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat sekitar, dan kita juga bekerja sama dengan Yayasan Kanker Anak Indonesia juga, begitu. Jadi ini adalah proses untuk The Meru Sanur untuk selalu

0: kegiatannya salah satunya. Wow, luar biasa. Jadi namanya adalah The Meru Eco Tourism Week 2026 yang akan diadakan tanggal 30 dan 31 Mei 2026 nanti ya, betul ya. Nah, apa aja nih yang ada di dalamnya? Boleh kita ke Barahma ya kan, sebagai co-founder dari Eco Tourism Bali.
1: Hmm. Ya, jadi tahun ini nih sebenarnya we go bigger ya.
0: Betul. Wow. We go bigger. Karena tahun lalu satu hari
1: tahun dan ini, kali ini kita dua hari.
0: Berarti peminatnya makin banyak ya.
1: Peminatnya betul. Terus hal-hal baiknya juga makin banyak. Jadi misi kita sih tahun ini adalah kita tahu ya tahun-tahun kebelakang banyak sekali cobaan lah di Bali ya.
0: Betul.
1: Kan. Jadi salah satunya juga yang faktor penting kenapa kita tuh positif untuk melakukan dua hari adalah pada saat kita ngebuka acara ini untuk dua hari, sebenarnya hal-hal baik itu banyak di Bali dan kita tuh mau menjadikan ini platform untuk memvoice out bahwa Bali ini banyak yang udah bekerja gotong royong untuk kebaikan Bali gitu. Makanya dari yang satu hari ke dua hari, apa sih di dalam ecotourism week ini kita akan memperlihatkan best practice yang ada. Jadi dari sekeliling Bali, dari yang Tabanan, dari Buleleng itu akan datang di sini. Tapi nggak juga di Bali karena kita juga udah scaling up ya kan. Dari yang luar Bali itu akan datang juga. Jadi dari destinasi dari Labuan Bajo, terus dari pulau yang lain. Karena platform ini kita mau menggaungkan hal-hal baik di Bali itu ada. Terus aset-aset yang indah itu ada di Bali dan juga pastinya mengingatkan kita untuk menjaganya.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi fokus kita tahun ini adalah fokus kepada nature positive karena mitigasi negatif itu udah kita lakukan dari tahun-tahun sebelumnya topik itu. Jadi bagaimana waste management ya kan, bagaimana kita meminimalisasi negatif impact ke lingkungan ya kan. Sekarang kita mau meng-highlight aset-aset yang ada dan bagaimana kita menjaganya gitu. Jadi dari point of view biodiversitas, konservasi, kayak kita banyak melakukan hal-hal yang berhubungan dengan lingkungan kayak masalah mangrove ya kan. Mangrove itu untuk ketahanan kita, untuk soil ya kan.
0: Betul.
1: Supaya Bali tuh nggak tenggelam ya kan. Tapi di situ juga ada ketahanan di mana ada blue economy di sana. Jadi komunitas-komunitas di pesisir ini bisa punya pendapatan yang pasti ya kan, dan itu sangat penting untuk ekosistem ya kan. Tapi di luar dari mangrove kita juga ada aset yang di bawah laut yaitu koral ya kan. Koral itu juga sangat penting ya kan untuk ketahanan marin karena kita kan pulau kecil dikelilingi oleh laut ya
0: laut,
1: gitu.
0: Betul.
1: Jadi hal-hal tersebut yang akan kita angkat di dalam pembicaraan di sini. Dan itu kan baru yang di perairan, tapi yang di tentang hutan, tentang alam kayak pohon ya kan, dan juga biodiversitas yang ada. Kita punya burung jalak yang memang sudah hampir punah ya. Nah, kita angkat karena kita ada saya spill sedikit. Jadi ada fotografer konservasi yang memang mengcapture biota-biota yang memang itu adalah aset Bali dan itu adalah ciri khas Bali. Karena kita enggak bisa tinggal sendiri karena ada ketahanan, kita ada nyambung dengan Trihita, karena itu ada lingkungan yang harus kita seimbangkan gitu. Dan kita enggak boleh bisa dibilang enggak boleh egois bahwa kita aja gitu kan ekstraktif banget, turism tuh cuman kita sama bangunan. Nah, kita harus seimbang sama alam.
0: Betul.
1: Nah,
0: jangan lupa.
1: Iya gitu. Jadi itu yang kita nanti akan angkat dan itu yang membedakan kita dari tahun sebelumnya, dan bagusnya ya akan lebih rame lagi, lebih banyak lagi karena kita sangat merangkul hal-hal positif dan itu ada di Bali tuh banyak banget ternyata. Betul. Jadi akan kita angkat gitu untuk di dua hari ini.
0: Wow. Jadi untuk acaranya sendiri ini bisa didatangi oleh semua pihak ya?
1: Semuanya bisa hadir ya.
0: Wow, ini seru banget nih ya. Tanggal 30 dan 31 yang pasti acaranya semua daging ya kan, tentang gimana sih caranya buat kita menjaga alam Bali, lingkungan Bali supaya tetap menjadi ikon wisata, pariwisata yang Indonesia punya. Ini habis ini kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi nih Rockstar tentang adanya Eco Business Pitch. Nah, apa tuh ya Rockstar ya? Habis ini jangan kemana-mana dulu karena kita masih akan balik lagi ngobrol-ngobrol bareng The Meru Sanur dan juga Eco Tourism Bali. So stay tune terus.

0: 87.8 FM, this is Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Masih di Drive and Jive, masih bareng sama Gaby Jensen dan juga teman-teman dari The Meru Sanur dan juga Ecotourism Bali. Yang pasti tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang event yang akan dilakukan, yaitu The Meru Ecotourism Week 2026 yang akan diadakan tanggal 30 dan 31 Mei 2026. Tadi tuh sempet ada yang bocorin tentang Eco Business Pitch. Nah, ini kita pengen tahu nih. Saya sendiri juga baru dengar nih ya tentang adanya Eco Business Pitch ini. Gimana sih prosesnya sampai kok bisa gitu ya ada orang-orang yang terpilih dalam Eco Business Pitch ini?
1: Nah, iya, itu juga keseruan kita yang membedakan kita dengan event yang lain, ya kan? Di luar dari kita tuh punya narasumber yang keren-keren dan juga expert di bidangnya, kita tuh membuat konsep di dalam platform ini, acara ini, kita pengen juga ada ide-ide baru, karena di dalam bisnis itu kan, apalagi kalau kita ngomongin sustainability, ya kan, untuk ketahanan, ya kan, kita berpikir harus ada selalu inovasi. Jadi misalkan contohnya, gimana sih untuk penanggulangan sampah? Kita perlu ada inovasi-inovasi baru.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi salah satunya yang kita kurasi adalah misalkan tentang satu solusi bisnis tentang penanggulangan sampah. Atau kita juga tahu kita sebenarnya ada chance untuk krisis air, ya kan. Kira-kira ada nggak sih di sana yang bisa menawarkan solusi untuk memitigasi itu gitu. Jadi ada solusi misalkan contohnya bagaimana satu operasional di hotel itu tidak malah ekstrak air, tapi dia juga bisa untuk membuat circularity di dalam operasionalnya. Nah, ada sebenarnya 5 kategori yang kita lihat di dalam Eco Business Pitch ini. Yang pertama adalah solusi-solusi yang berkaitan dengan sustainability, itu tentang waste management, ya kan, terus tentang konservasi air, ya kan, lalu tentang experience, culture, karena itu kan aset Bali ya,
0: betul,
1: aset di dalam wisata. Lalu setelah itu ada juga yang berkaitan dengan renewable energy. Kita tahu bahwa kita tuh gak bisa tergantung sama satu source of energi, ya kan?
0: Iya, betul.
1: Terus yang terakhir adalah solusi-solusi sustainable lainnya yang setiap tahun tuh selalu ada aja, kayak edukasi kepada anak-anak yang masih muda, bagaimana mereka memilih untuk green job, seperti itu. Jadi Eco Pitch ini kita berharap kita bisa trigger ide-ide baru dan nantinya bisa dieksekusi dan bisa diadopsi kepada bisnis-bisnis yang memang melihatnya ke jangka panjang ke depan, dan harus juga baik untuk alam dan juga lingkungan kita.
0: Wow, luar biasa ya Rockstar. Ini patut juga nih buat anak-anak muda yang kayaknya memang harus melek nih ya sama lingkungan. Gimana caranya ngejaga lingkungan, bahkan gimana caranya kegiatan lingkungan bisa dijadikan suatu bisnis. Wah, luar biasa. Bener. Jadi jangan lupa ya Rockstar, nanti akan ada Eco Business Pitch juga di dalam The Meru Eco Tourism Week 2026 ini. Nah, katanya juga akan ada exhibition. Nih boleh kasih tahu juga nih apa aja yang akan ditampilkan di dalam exhibitionnya tersebut.
1: Nah, di exhibition ini juga sangat amat menarik ya. Kita ada sekitar 40-50 expo di sana. Ini terbuka banget untuk siapapun yang mau hadir, bisa nanti langsung ke website kita. Apalagi yang hard rockers yang memang kita concern dengan dengan apa sih yang bisa kita lakuin nih untuk bener gitu kan. Terus kita mau network juga dengan orang-orang yang satu frekuensi.
0: Betul.
1: Ya kan. Ini sesuatu yang gak cuman cool, juga baik untuk lingkungan, tapi juga ini it feels good to do the right thing untuk Bali gitu.
0: Betul.
1: Jadi di situ kita sangat amat membuka untuk networking, ya kan, ketemu dengan expert-expert di bidangnya, dan juga trigger-trigger ide-ide yang memang sangat diperlukan ya untuk Bali. Kita perlu kreativitas, dan aku yakin sih kayaknya hard rocker yang di sini adalah orang-orang yang sangat kreatif, ya kan?
0: Amin.
1: Ya kan, ini salah satu platform art juga kan, listening to the music itu juga salah satu avenue untuk ekspresi kita, bagaimana kecintaan kita untuk Bali ini gitu.
0: Yes. Jadi bisa dibilang ya Rockstar, kita tuh menjadi wisatawan yang bertanggung jawab juga. Betul, ya. Nah, pesan atau inisiasi apa nih yang ingin disampaikan The Meru Sanur lewat The Meru Ecotourism Week 2026 dan apa yang akan dilakukan terus di tahun-tahun berikutnya?
2: Jadi seperti yang udah di-share oleh Mbak Ami sebelumnya, dengan adanya Ecotourism Week ini, ini tuh menjadi platform bagi bisnis, bagi anak muda, bagi siapapun yang ingin berikut serta untuk kebaikan Bali gitu. Jadi pesannya adalah yuk datang, ini acaranya itu bagus, baik dan bermakna. Tidak hanya untuk kita sebagai warga Bali, tapi kita juga jadi membuka mata dan telinga kita. Oh, ini ya yang apa yang ada di industri ini. Bagaimana kita melihat peluang bisnis atau bagaimana kita melihat oh ini baik nih untuk Bali. Oh, betul, ini bisa saya lakukan juga untuk Bali begitu. Jadi memang pesannya adalah ya this is something good for all of us termasuk saya juga gitu. Jadi harus datang ke Meru Ecotourism Week.
0: Wow, luar biasa ya Rockstar. Yang pasti kalau udah datang ke sini itu pulang-pulang langsung berinovasi. Apa nih kira-kira yang bisa gue lakukan untuk lingkungan, menjaga Bali dan menjaga tourism jadi lebih sustainable juga di Bali sendiri. Wah, mantap Rockstar. Dan yang pasti ini juga terbuka buat umum. Jadi bisa datang dari jam berapa sampai jam berapa acaranya?
1: Nah, acaranya ini
3: kita akan melakukan di Sabtu sama Minggu. Kalau misalkan apa mau weekend ya kan,
1: dan terus juga
0: weekend yang daging gitu ya.
1: Weekend yang daging ya kan. Dan The Meru itu kan tempatnya cantik banget, areanya juga cantik banget ya kan. Kita network terus juga ketemu dengan banyak solusi-solusi yang bermakna. Kita mulai di jam 9 sampai jam 4. Dan yang paling seru adalah kita akan ada eco pitch. Jadi siapapun yang nanti mau kasih vote kepada solusi-solusi bisnis yang ada itu terbuka banget. Itu di tanggal 31. Tanggal 30-nya kita ada award ya kan untuk hotel-hotel. Karena kan ini hotel yang udah bener-bener berkelanjutan tuh yang mana sih ya kan, restoran ya kan, inisiasi-inisiasi baik itu juga ada di tanggal 30 dan 31 hari Sabtu dan Minggu. Jadi semoga kita bisa bertemu di sana and we explore the good things.
0: Yeay, pasti dong. Juga boleh. Iya benar. Yes, betul. Gak jauh-jauh Rockstar. Sekalian rasakan tourismnya.
2: Sekalian nginep di Meru Sanur, ke Bali Beach Hotel.
0: Aduh, luar biasa ya Rockstar. Nah, untuk Rockstar yang mungkin baru gabung ya kan, pengen tahu lebih lanjut lagi obrolan kita, tenang aja karena abis ini kita akan recap lagi apa aja yang kita bicarakan. Dan stay tune terus, jangan kemana-mana Rockstar, kita akan balik sesaat lagi.
4: I do. Yay. I believe.

0: 107.9 FM, Rock Your Day with the Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar. Jadi akhir bulan ini kita sudah harus tandain tanggal ya rockstar, untuk tanggal 30 dan 31 Mei langsung ke The Meru Sanur, karena akan ada The Meru Sanur Ecotourism Week 2026 yang kolaborasi bersama Ecotourism Bali. Wow, ini kita ulang lagi akan ada apa aja di The Meru Sanur Ecotourism Week 2026 ini, dan kenapa sih rockstar tuh harus banget gitu datang?
1: Yang pertama, ada banyak hal-hal baik yang perlu kita dengar bahwa Bali itu banyak
2: yang kita perlu highlight ke seluruh dunia, bahwa itu ada di kebaikan kita dengan alam, dengan lingkungan, terus juga solusi-solusi baik itu ada di Ecotourism Week. Terus ada Eco Pitch, pastinya kita selalu mendukung inovasi untuk hal-hal yang baru untuk menangani masalah-masalah yang ada. Terus yang ketiga, exhibition, bisa belanja,
0: terus juga belanja barang-barang sustainable tuh. Bagus loh, ternyata banyak ya, berarti ya akan ada tenan-tenan ya,
2: community. Belanja, terus cuci mata pastinya dengan barang-barang yang bagus, solusi-solusi yang bagus. Terus yang terakhir adalah award, kita lihat bahwa banyak hotel dan restoran yang sudah melakukan inisiasi baik.
0: Harapannya juga biar bisa dicontoh ya sama brand-brand lain.
3: Betul, karena berdasarkan data di bawah 1% akomodasi dan restoran yang baru punya sertifikasi sustainability di Bali, di bawah 1%.
0: Di bawah 1%. 0, sekian berarti ya.
3: Jadi memang sebenarnya. Iya, jadi memang kita semua harus bergotong royong.
0: Iya, coba nanti dimelekkan satu-satu ya mata hatinya nih, agar biar mungkin kenapa mereka belum, karena belum tahu ya. That's why harus tahu dulu.
2: Atau belum di ada platform seperti ini untuk mengangkat sebenarnya banyak yang hal-hal baik itu gitu, karena mungkin ketimpa sama yang hal-hal yang mungkin memang bermasalah.
0: Belum, betul.
2: Jadi kita mau angkat yang baik-baik di sini.
0: Dan yang pasti juga kalian semua nih rockstar yang mau menjadi lebih baik, ya kan, yang mau lebih menjaga Bali dan bertanggung jawab atas ekoturism turismnya Bali, silahkan datang. Yang pasti boleh datang semua, nggak perlu registrasi atau apakah?
2: Nah, untuk registrasi kita ada di website. Jadi kita ada www.etw.ecotourismbali.com. Nah, situ detailnya ada tuh untuk registrasi. Jadi diperlukan memang registrasi. Terus untuk tiketnya kita banyak promo-promo ada di loket.com. Jadi ada kemarin ada 5 gratis 5 ya.
0: Sedekah dengan
2: benar-benar, karena kan kita ngikutin yang 55
0: begitu, angka cantik ya,
2: angka cantik katanya. Jadi tune in di Instagram kita ecotourismbali.com dan juga di website kita etw.ecotourismbali.com.
0: Alright, kalau ingin tahu lebih banyak untuk The Meru Sanur di mana nih?
3: Dibuka aja Instagramnya atau langsung di follow sama rockstar.
0: Iya pasti.
3: Di @themerusanur.
0: Alright, akan ada kejutan-kejutan lain pastinya di sana
3: dong.
0: Ya. Promo-promo?
3: Promo-promo.
0: Ada juga. Alright, ada lagi yang ingin disampaikan dari Mbak Rahmi atau Mbak Melody?
3: Harus datang.
0: Kita ketemu.
3: Harus datang di tanggal 30-31. Di blok langsung kalendernya.
0: Betul. Karena secara kalau kalian aja udah interest ya kan, itu berarti kalian sudah membuka hati ya untuk mendengarkan lebih banyak lagi energi positif. Luar biasa. Alright, kalau gitu itu tadi rockstar perbincangan kita bareng sama teman-teman dari The Meru Sanur dan juga Ecotourism Bali. Thank you so much untuk kehadirannya dan juga energi-energi positifnya. Sampai ketemu lagi dan sukses untuk acaranya. Alright rockstar, kita masih akan balik lagi di Drive and Jive yang nemenin kalian sampai jam 8 malam. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 87.8 FM, The Rockin' Life Bali.
3: Yay.

87,8 FM. This is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Dia, apakah dia, apakah kamu rockstar yang akan menjadi account eksekutif terbaru kita The Rockin' Life Bali? Karena kita masih mencari account eksekutif nih. Syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, terus juga harus punya gaya komunikasi yang kuat dan juga skill negosiasi yang handal. Biasa kerja dengan target dan juga self-motivated, comfortable approaching clients baik online ataupun offline. Tertarik dengan dunia media, konten dan juga branding. Nah, kalau rockstar punya sales experience, itu nilai plus rockstar. Dan yang pasti harus Bali based dong ya. Boleh kirim CV sekarang, DM ke Instagram @therockinlife.bali dan email ke rahmatunisa@mramedia.com. Sekali lagi ke rahmatunisa@mramedia.com.

0: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: What do you know about the multiverse?
1: I need to be nervous.
2: Recommended movie.
3: Nah, Rockstar, untuk recommended movie kali ini kita tuh ada film Indonesia yang udah kemana-mana di festival film internasional ya, dan akan dirilis di bioskop bulan Mei ini. Berjudul Crocodile Tears, yang bercerita tentang perempuan bernama Yahya yang ditinggal di peternakan buaya bareng sama ibunya, Mama Orpa. Hubungan mereka tuh awalnya terlihat harmonis dan layaknya keluarga yang dekat banget, tapi belakangan jadi penuh emosi, tekanan, juga manipulasi psikologis. Akhirnya konflik tuh mulai muncul ya, Rockstar, ketika Yahya berkeinginan untuk melihat dunia di luar dari peternakan mereka dan ingin hidup lebih bebas. Hubungan yang awalnya baik-baik aja menjadi penuh drama dan pertengkaran karena adanya keinginan untuk mengenal dunia luar. Dan di sisi lain, Mama Orpa menggambarkan tentang kehidupan tertutup sebagian besar orang tua di Indonesia. Ya, tipikal mama Indo gitu ya kayaknya, Rockstar. Crocodile Tears mendapatkan banyak pujian karena dianggap menggambarkan kehidupan modern Asia yang belakangan jadi lebih modern dan juga mulai terbuka pada kemajuan pergaulan. So, Rockstar bisa tonton di bioskop-bioskop terpilih. Sekali lagi, judulnya adalah Crocodile Tears. And this is Gabby Jensen for Recommended Movie.
4: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

Dokter Ardi Pratama nih. Selamat malam dokter. Ini katanya lagi OTW ya, pulang dari Poliana kasih ibu tabanan menuju Canggu nih. Semoga yang lagi di jalan juga tetap aman, lancar dan selamat sampai tujuan. Terima kasih. Terima kasih karena saya juga mau pulang nih Dokter Ardi. Jadi sama nih kita ya, bareng-bareng menempuh perjalanan pulang kerja. Dan yang pasti thank you so much juga untuk yang sudah mendengarkan. Terus juga tadi kita kedatangan tamu. Dan terima kasih juga untuk produser Dana Suwardana serta operator Aceh yang bertugas. Abis ini jangan kemana-mana karena nanti jam 10 akan ada Paranoia yang temenin kalian sampai tengah malam nanti. So stay tune terus Rockstar. Kalau gitu Gaby Jensen pamit, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Have a rockin' weekend.

The Rockin' Life. DRL. Where everyone can be a rock star.

0: bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

0: It's my house.
1: Go down over time.
2: Cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
3: Yang mana? Ini bukan?
2: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
3: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
2: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
4: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
5: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh ke

0: ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

Jadi ya, tadi gue baca kalau hampir setengah lagu yang diupload ke Deezer tiap hari itu ternyata lagunya AI. Tuh, bayangin aja, sehari ada sekitar 75.000 lagu AI yang masuk. Itu tuh udah kayak gila aja sih, robot semua isinya gitu. Dan lucunya lagi, yang dengerin tuh sebenarnya cuma dikit, tapi uploadnya yang buset, banjir. Banjir banget, banyak banget gitu. Yang bikin gue mikir itu bukan AI bakal ngambil alih musik doang ya, tapi lebih ke nanti value dari karya manusia tuh jadinya gimana gitu loh.

Batam, Bali, and Bandung with me, 1MC and DJ Dimas Akira. And right now, it's the second dance scene update. Yo. Dan sekarang ya, gue tuh suka lupa kalau DJ tuh sebenarnya juga manusia biasa gitu loh. Soalnya tiap kita lihat mereka, yang kelihatan tuh cuma orang yang lagi bikin satu ruangan happy, satu ruangan joget, senyum gitu, crowd teriak, vibes gitu, kayak good.

sedih itu, dia literally masih aktif banget nge-DJ dan masih main di festival bulan ini. Itu masih dijadwalin tampil di Eropa musim panas nanti. Jadi itu kayak hidup tuh emang kadang gak kasih warning gitu ya, buat siapa yang pergi, siapa yang stay gitu. Dan gue juga kepikiran, di dunia nightlife itu semuanya selalu kelihatan alive gitu. Musik nyala sampai pagi, orang ketawa, lampu rame gitu. Tapi kita jarang mikir capek-capeknya orang di balik itu semua gitu. Tur terus gak tidur berantakan, pressure bikin karya, harus selalu hadir bawa energi buat orang lain, padahal mungkin mereka tuh juga lagi lelah, rockstar. Yang gue suka tuh dari statement festivalnya itu, mereka bilang, "Moments shared on the dance floor remain with us today." Gitu. Dan jujur itu benar, jujur itu kena banget. Kadang orang tuh lupa set DJ-nya, tapi gak lupa perasaan yang mereka rasain malam itu. Akhirnya, musik itu bukan cuma soal lagu, tapi soal kenangan yang sempat

0: Ça me paye. Fais ça bien, je saute un peu.
1: Aïe, oh, putain, toi, y'a.

TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat gantiin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya, kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

6 dari jam 11 siang sampai jam 3 sore di Kuchina at Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Lo bisa ngerayain Hari Ibu Internasional di 10 Mei 2026 karena Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort mempersembahkan pengalaman brunch eksklusif dengan

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: staycation, atau sekedar hangout santai, semuanya ada. Terbang aja bareng CityLink dari Denpasar, dan kamu bisa langsung mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Enaknya, lokasinya dekat ke pusat kota, jadi begitu landing, kamu nggak perlu buang waktu lama di jalan. Mau ke hotel? Cepat. Mau langsung meeting? Bisa. Mau nongkrong atau jalan-jalan? Tinggal gas. Cocok banget buat short escape tanpa ribet. Harga tiketnya mulai dari 1,2 jutaan. Mulai perjalananmu ke Jakarta via Halim bareng CityLink. Yuk langsung cek jadwal kamu sekarang di aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi cek aplikasi CityLink dan klik citylink.co.id.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.